tasurune kiban maron ringso ejang sisurune kiban ari celiang taputora nian siputora nian ajang aserejang penteng harputong dam tapu caranam jilang ariyayang siari celiyang bang yuduna caranam ronding so ejang

Samanpengpen kidam bijangreya pan nangju panle hangdam dinangjang aserjang kesurun irantang kesurun

En ini Corpius ser langsim luri, aku penang nu ting pi kari wan lun herup anu ting pi. Si selangsim bang yutu alam di, hai aku penekari nu ting pi wan lun non.

0: great deal. And that is the end of this news bulletin.
1: Lage Akashvani Dipu Jame Kivang Bom Lake FM Ben Along Pen Megahertz Paru Isira Tokbora Sirkep Lapen Akashvani Dipu Ajay Meki Do Anta Nanglitum News on Air A Mobile App Along Penta Arjulung Iji Nonanglitum Klim Sumara Jay Mek Angding Along Pen Mirdan Langso Lapen Rongching Ruma Klim Sumaratum Lapen Hoodbang Hunmuli kropia tumang bong ason ason klim somara jai mek nang litum non arju ik longpo. Totangte arju ik sinang labang so ajai mek.
2: Aprangsi radio karju kido anarat apansitami nilihin pen kardom paje reglo. Pini nilitum ladak studio long bong somara tum pen tumu ke than hirjir ki hir lapen ason ason alamchin ki jithan jia phansi bor ipon lo lasi bongsomara tum pen tumu parju jeya prang alangli tum phan akashwani difo hin pen suri suriya kardom pajiriklo
3: kardo
2: tangte aprang si nangli tum pen ka chini gang tunge la pulo anutin sitami nangli tum amen lapen nangli tum konat si ke doma nang jithanik jima nang pen nang than poni granta
3: Kardom nimen ke borsoning ti lapen nilipayamen ke roilateron pi nipuamen ke duniraming ti nili kacharli ang deng ke pho lapen nili school amen ke jordanang swel pi school
2: nang men ang chitan ji ma
3: kardom nimen ke charli tok bi pi ni charli pom ke class 2 ne non ki dun bom school amen ke jordan lang so al pi school ne pai men ke kasang long hang pi ne pu amen ke dancing tok bi
2: puthot nang pai nang ti than thu noi nang men
3: kardom ne men eno sot kuru rong ha ne pai men e rujini kropi ne pu amen ke kapa rong ha ne ke charli ang den ke thom ne ki dun school amen jordan lang so al pi english school Kardom nilimene pinchongong pi nipai mene harvirong parpi lapen nilipo mene baburong pi ninon chali ang denge pli lapen ninon chali bom school mene luring lang so English LP school
4: Kardom nilimene ke sarkliming ti nilipai mene ke rekhabi pi nilipo mene ke bilasing ti nili ke chali ang deng pli nili ke doon school mene ke luring lang so English LP school
2: Rupik lo, tangti pini kumar lo, tumu kopar ju poncheng ike borson. Tangti borson ahin pelenon tumu sitami arjupon lo nang. To borson kupia tumu lo pini nae par ju ponji ke?
3: Nili pini tumu par ju ponji ke peluso.
2: Peluso tumu. To tangti tumu le arjudun hur lo nang de?
3: Peluso tek long lo ma, pelu kupi lo ma. Labangso alam chetan sinang. Pelo lake hon paman ison aklimbar. Amen. Pelo ajad doos kita dag itum along ri along ke jad ni ansi teklong chot. Ison ke pelo pi lapen ison abang ke pelo so. Pelo pi abang ke iboy le e tanglo. Te ningkan ke thom pli ke enang nilo bonta philoso ke ningkani si si phan anchot philopi ke ningkan kang thim si pang phar bom lapen philoso ke ningkan i si pen kadok kave i phong ve si pang phar lapen kapathe anparta philopi ke ningkan kang thim irong along the kep the inkoi atula ansi iphong phong en long sita philoso ke ke e an aphelu ikup web si atula en long sita

0: temen labang ke itu alang temen seke kipi orang ji buke ga abelu alang kem sikit hek sikit ong orang tum si temen semen dak itu eson soni dak ke celar poning labang ke itu labang ke rong rupa jun tum labang dam si si awareness program long tum lah ke tan pon bom lo non popen tum dak tan pon lo jae ke ne kinchora rong pulo ba ruibar kong arvo pulo lapen ingkian ke me arvo lah lam tan pon lo dak itu jasemet iliar leng tum bang ke kecing si kapang reng pon kapang ceng pon bang ke tum ingkian ke me pensi pang reng pon ji
1: oi kala
0: la so phi tum dodi pho phi si tum ako kapre ka ingkian hai tum ladak pi pon pon ladak ni li pini itum hanang kar judun bom karbiang lo radon phas mi labang ke than pachini pon ing tung lo athema dak itum kachini pon ke nang sur alama la pulo sap so itum kachilar pon ing la an ki pia hut ithame ingki tum ta aning ke hang nai ke tum ingkian ke me arvo helo La sopena pit alang tum han kaprek arvo kipi pon alang tum na chumur MDT. La si komandu por si tum kipi nang jima halabang tum chini ponang po. Itum komandu si tum labang ke kipi ponang jima laki tum chini ponang labang ke. La si hala inki tum ta la arengka cekarlu ponahut ke ceng si ke chua hurdi dak si tum lardun nang ji. La le tum lardun de pong ke labang ke la ang

0: pedji la puson ke un e lasi akime asai an ili ke klem bustame tanga kelong jia phansi mathanang ji la pen sai ke klem along ning ding ning jon pensi kai ke ta mang si pechunang ji la pan si pininili e-commerce abathak pathi hek pen ke than pachini ke kangton iglo cardom
1: la pona porong litu lam jira ja me kang ding long pen evelina ti supi pen kabon da lam jir ফান্ডাটেরন পেন কেথানপন আর্যগ্লং টাংলো

Lucky Akashwani Dipu. Non studio Korea por por petroxy blank tang lopot sia don thu. Karbi dead long ri ching honalun arju ekchina. Karbi dead long ri ching honalun karot ke parju jame gang dang long pen kiching si. Joy sing terang lapen alang li risang ho dupen kilun arju ekchina. Alun dalam thilake thurnon thurnon so karbi doan. Labang solun kabon nabang nihang rong par.

Aduntu, Joycing pang Joyram pangchu lapen alang li rizang hurupan kilun arjuk sinang alun alam pelake. Wangnon nilip amri.

Alhamdulillah, bailong ni, upang tangsi ni, sini dia jauh. Alhamdulillah, bailong ni.